Darul Fatwa dan 2MFM Muslim Community Radio ingin menjemput anda dan keluarga untuk menghadiri acara tahunan yang penuh keberkatan dan gilang gemilang, konsert Maulidur Rasul berbilang budaya, berbagai persembahan hebat sebagai tanda cinta kepada junjungan mulia akan dapat disaksikan pada hari Ahad 6 hari bulan September 2026 bertempat di Whitlam Leisure Centre 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka bermula dari jam 3 petang.

Darul Fatwa dan 2MFM Muslim Community Radio ingin menjemput anda dan keluarga untuk menghadiri acara tahunan yang penuh keberkatan dan gilang gemilang, konsert Maulidur Rasul berbilang budaya, berbagai persembahan hebat sebagai tanda cinta kepada junjungan mulia akan dapat disaksikan pada hari Ahad 6 hari bulan September 2026 bertempat di Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka bermula dari jam 3 petang.

Darul Fatwa dan 2MFM Muslim Community Radio ingin menjemput anda dan keluarga untuk menghadiri acara tahunan yang penuh keberkatan dan gilang gemilang, konsert Maulidur Rasul berbilang budaya, berbagai persembahan hebat sebagai tanda cinta kepada junjungan mulia akan dapat disaksikan pada hari Ahad 6 hari bulan September 2026 bertempat di Whitlam Leisure Centre 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka bermula dari jam 3 petang.